Yeah. o te tar ini ngaran su te da nyam nyong der do spa yu ri sa ne ene chi ka shur ta ngaran su la mo komo zu za ba nam da chi ngaran su hop ta le pe ka ri lu yu ma shu mo de yong da yong do a pe na chi chum den de chi da she se ya so ro chi chum den de she se ni chik dhamba dhyang son rao yahan ten mingi chik lulu yapsay vay shay singni chik dhamba dhyang rao tende ta yongde gyo ane zina da pena anda kyanzo kashya peche da san yung yore anda di dolung shabrung buchi da sha sar re kongge ni dhigu chesam chik lepa dolung chu yu yu sung yu chik pyr nang kadu liya ane mi di anda rumbuchi Sungju nas di kasurta nyur sungju jasari di tunggo kali ya ada tunggu cuci ada kaju naya digi lagi yang zala per chale me sambil ya rumusi itu sejuk sore rumusi jadi sungguh semari rumusi demi zangga nanya lo mangusu pet kali ya ta kanda cik jadi sama per chale sih sendir sendir kong thaga kami shol ngaji sungi jadi sungju en dah nasi pernah nyer chale Pernah jahal yang itu dah, dah berlalu, dah sibuk lah sebenarnya ya, jadi, dah sampai ke dulu, dah siapa tuju dengan sekejap yang mariti, ini siapa ke dulu ya, tudung sungai dende, dah mangku cungsung ah, siapa mangku cungsung, pernah yunzim si siapa cungsung tudung sungai, tapi ni ni cahli ya, ke dalam sana ada sajai kembuji, kong siapa cungsung, kasau tudung